Jika aknatuk hare ikninga tihua kuno eho yavutit Jacob aknatuk.